Ya, 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada Old Thirdford. Katanya sedang mendengarkan Harmon FM bersama anaknya Bruno Fernandes di Skim Tanah Kuning Raik Jati, Kampung Lugo. Terima kasih terus bersama kami.

Yes, Bola Guri tahun 1998 bersama dengan Shania Twain, You're Still the One. Ya baik, Waalaikumsalam, selamat pagi Sabtu. Jangan lupa sarapan katanya, jaga kesehatan. Kiriman daripada Batman Color Blight. Ya Batman juga ya, jaga kesehatan kita semua. Okey, daripada Rosie Kampung Sungai Tilong, terima kasih Rosie.

Ya, ada kiriman daripada rakan kita Sarbanun K. Katanya dalam perjalanan hidup ada tiga hal yang harus selalu kita jaga. Iaitu jaga tubuhmu sebab ia adalah kenderaan bagi jiwamu. Jaga fikiranmu sebab ia adalah kemudi yang menentukan arah hidupmu. Jaga hatimu sebab ia adalah pusat dari segala yang kamu rasakan. Terima kasih Sarbanun K. Terima kasih Ajar Jerry. Ya, terima kasih juga untuk Eddie Ismail, DJ Eddie. Sudah pun online bersama kita di sebelah pagi ni. Dan selamat bercuti minggu depan ya. Mungkin Eddie akan bersama kita minggu depan.

Berlalu kumpulan slam buat seorang kekasih. Baik bacaan indeks PSI untuk PM2.5 untuk hari ini 12 September setakat pada pukul 9 pagi yang kita terima. Darah Brunei Muara dalam keadaan 58, iaitu sederhana. Blight 74 sederhana. Temburung 68 sederhana dan tutung 59 juga dalam tahap sederhana. Wallahu a'lam bisawab.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

Ya, baik. Daripada Muhammad Izan, Kampung Pantai Lumut. Katanya, doa aku berkat hujan. Semoga di perjalanan hidup ini dirahmati, diberikan rezeki yang berkah dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Muhammad Izan di Kampung Pantai Lumut. Ini katanya, bahau mulih dari kabun. Suko, alhamdulillah, berizki. Berdagang di pondok DJ Bujang Lapok. Oh, Bujang Lapok ni. Alhamdulillah ada rezeki untuk hari ni.

Dan semalam lagu daripada Thomas Arya dengan lagu Bunga membawa kita pukul 9.52 minit pagi. Ya, terima kasih Yanti HS, katanya mantap lagu Thomas sambil makan buah rambutan dan buah mata kucing. Itu dia rakan kita Yanti HS. Terima kasih Yanti. Ya, kawasan Kuala Belait, cuaca alhamdulillah anda berapa panas? Sadau daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Terima kasih Siti sudah pun online bersama kita di sebelah pagi. Ya, Mary Purple sedang santai masak telur goreng penyet, udang masak sambal dan juga ikan rumahan pais. Terima kasih juga untuk Mary Purple.

Ya, semua lagu dari Zena Zen kemelut di Muara Kasih. Ya, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Bakar.bn, terima kasih Bakar. Ya, terima kasih juga untuk Hashni Purple. Cuaca di Kudang panas. Sarapan pagi hari ini nya cucur tarap. Ha. Alhamdulillah, Hashni Purple, terima kasih. Ya, selepas lagu ini nanti kita akan menyiarkan berita dunia jam 10 pagi.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita Dunia. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Pertemuan berlangsung di luar sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Rusia adalah anggota pengasas kerjasama BRICS manakala Malaysia hadir dalam kapasiti sebagai negara rakan kongsi. Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi menyeru agar laluan laut selamat dan keselamatan pelaut semasa sesi forum perniagaan BRICS. Sidang kemuncak berlangsung lebih 6 bulan selepas Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ke atas Iran yang merupakan anggota BRICS sejak 2024. Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz hampir ditutup sepenuhnya dan sekaligus menjejaskan perdagangan minyak yang mendorong harga minyak mentah melebihi $100 setong. Jelasnya, perdagangan global hanya boleh berkembang apabila laluan maritim kekal terbuka dan selamat. Negara-negara BRICS menghasilkan lebih daripada 60 dokumen sekaligus memberikan sumbangan besar ke arah memacu pertumbuhan ekonomi global serta membentuk aturan perdagangan antara bangsa yang adil dan terbuka. Perkara itu ditekankan menurut Kementerian Perdagangan China. BRICS kini dianggotai oleh 11 negara dan 10 negara rakan kongsi yang secara keseluruhannya merangkumi hampir separuh daripada populasi dunia, kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar global dan 1/5 dari

0: pada jumlah perdagangan dunia. Setakat ini, BRICS telah mengadakan 16 mesyuarat menteri perdagangan yang menyaksikan pencapaian kerjasama dalam pelbagai bidang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan rampasan Houthi ke atas kawasan bantuan kemanusiaan dan aset di Mocha, Yaman ketika pertempuran menjejaskan penghantaran bantuan dan memaksa penduduk melarikan diri. Timbalan jurucakap PBB, Farhan Haq berkata, kesemua kakitangan meninggalkan kawasan tersebut sebelum rampasan berlaku dan dalam keadaan selamat. Jelasnya 18,000 keluarga kehilangan tempat tinggal sejak awal bulan ini. Sementara rakan kongsi bantuan kemanusiaan yang membawa 15,000 kit kecemasan terkandas di Aden. Susulan itu, PBB menyeru agar semua pihak melindungi orang awam dan membenarkan akses bantuan kemanusiaan. Arab Saudi menutup sementara saluran paip minyak timur barat merentasi Hormuz setelah berlakunya beberapa serangan. Kementerian Tenaga Arab Saudi dalam kenyataan berkata saluran paip minyak Riyadh dan Madinah berdepan serangan baru-baru ini. Penutupan digambarkan sebagai langkah-langkah berwaspada. Beberapa orang dilaporkan mengalami kecederaan dalam serangan itu dan menerima rawatan perubatan. Saluran paip timur barat merupakan antara infrastruktur tenaga strategik yang membenarkan pengeksportan minyak mentah ke Laut Merah merentasi Selat Hormuz. Tentera Amerika Syarikat mengarahkan 99 buah kapal komersial untuk mengubah haluan di rantau teluk ketika pasukan tersebut mengenakan sekatan di beberapa pelabuhan Iran. Terdahulu jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Begai berkata beberapa menteri asing dari beberapa negara pesisir teluk dijadual bertemu di Oman pada Isnin ini untuk bertukar-tukar pandangan mengenai beberapa isu serantau termasuk rundingan antara Iran dan Oman mengenai penetapan laluan selamat di Selat Hormuz. Menurutnya, pertemuan dijangka dihadiri oleh Iran, Irak dan beberapa negara pesisir teluk lain dan berharap ia akan dapat menyediakan asas bagi memperbaiki pemahaman antara negara-negara serantau dan menyumbang kepada keselamatan serantau bersama. Lapangan terbang antarabangsa Tadau Mandalay dan kawasan sekitarnya menjadi sasaran serangan drone baru-baru ini. Drone tersebut dilaporkan berjaya dipintas sistem pemantauan pertahanan udara tanpa kemalangan jiwa. Menurut sumber setempat, tiada kerosakan berlaku pada pesawat atau landasan lapangan terbang berkenaan. Myanmar Airways International menerusi media sosial memaklumkan semua penerbangan antarabangsa ke dan dari lapangan terbang antarabangsa Tadau Mandalay digantung sementara manakala penerbangan domestik akan dilencongkan ke lapangan terbang alternatif. Jumlah mangsa yang maut akibat kebakaran sebuah feri di Filipina meningkat kepada 35 orang selepas pasukan penyelamat menemui 30 lagi jasad. Asap tebal dan haba yang melampau sebelum ini menghalang penyelamat daripada memasuki feri yang membawa lebih 130 orang ketika kejadian berlaku. Masih belum jelas jumlah mangsa yang hilang dan setakat ini 43 orang berjaya diselamatkan. Jumlah pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan di hospital di Butembo, Republik Demokratik Kongo dilaporkan merosot dengan ketara sejak kes Ebola mula dikesan di wilayah North Kivu. Penurunan itu berpunca akibat kebimbangan orang ramai untuk mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan. Bilangan pesakit yang mendapatkan konsultasi harian berkurangan daripada kira-kira 50 orang sebelum wabak itu tercetus kepada hanya sekitar 20 orang pada masa ini. Penurunan itu dikatakan telah menyebabkan pesakit yang tiba di hospital sudah berada dalam keadaan tenat, malah ada yang meninggal dunia dalam tempoh 24 jam selepas dimasukkan ke hospital. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, wabak Ebola jenis Bundi Bugyo di Republik Berkenaan telah meragut lebih 3,000 nyawa dan menjangkiti lebih 6,000 yang lain, menjadikannya wabak paling buruk yang pernah melanda negara itu. 75 pendatang yang diselamatkan di kawasan tengah Laut Mediterranean oleh Pertubuhan Kebajikan SOS Mediterranean tiba di Pelabuhan Salerno, Selatan, Itali. Kumpulan pendatang tersebut diselamatkan pada 8 September lalu dalam 3 operasi menyelamat di kawasan tengah Laut Mediterranean yang merupakan salah satu laluan penghijrahan paling sibuk di dunia. Data daripada Kementerian Dalam Negeri Itali melaporkan lebih 20,800 pendatang tiba di negara itu setakat 8 September tahun ini berbanding lebih 46,600 orang pada tempoh yang sama tahun lalu. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimima Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya itu berita perdana pada pukul 1 tengah hari waktu negara kita, Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B A N T U tanpa jawab.

Ya, 10.13 menit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Terus kita berhibur di Segar Harmoni Pagi. Dan terima kasih masih lagi bersama kami di Harmoni FM.

Ya, sebuah lagu daripada Wan, Terlerai Kasih. Baik, kiriman Zaria Osman, Kampung Kiudang, katanya cuaca panas di sana. Merehatkan diri selepas membuat tugasan harian. Terima kasih Zaria Osman. Ya, Januari, cuaca panas di perpindahan lambak kanan. Ya, mendengarkan Harmon FM katanya dengan senyuman. Ya, terima kasih Januari, lambak kanan.

baik, ada kiriman daripada rakan kita Leha dekat Tok B. Katanya doa untuk Abang Muhammad Arif. Semoga operasi yang akan dijalankan pagi ini berjalan dengan lancar. Dan semoga keluarga semua memberikan semangat dan doa. Perbanyakkan doa dalam bilik nanti, katanya. Kiriman daripada Leha Katok B. Terima kasih Leha. Kita juga turut mendoakan semoga berjalan dengan lancar dan urusan dipermudahkan hendaknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
1: Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

Hormon FM 94.7 FM. Jam menunjukkan pukul 9.38 minit malam. Kepada Auda yang ingin turut serta dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, kita akan membawakan tajuk. Dengarkan baik-baik. Tajuknya pada malam ini adalah perangai ataupun kelakuan semasa kecil terbawa-bawa sampai besar. Kalau nya bahasa Bruneinya ulah masa damit terbawa-bawa sampai bahasa ini. Cuma itu. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Akan tetapi sekali lagi kepada Auda yang ingin terus serta dalam sembang malam minggu pada malam ini, Auda boleh catat dulu nombor ini 2227236, kerana kita akan menerima daripada talian telefon sahaja, phone in. Sekali lagi 2227236. Jadinya kepada Auda, pastikan untuk mengikuti segmen Sembang-Sembang Malam Minggu pada pukul 10.30 minit malam nanti sehingga 12.30 malam. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan lagu daripada Zena Zen, Mada Berhela.

Lagu daripada Zena Zen dengan tajuk lagunya Madah Berhelah membawa kita ke pukul 9.44 malam. Terima kasih kepada Auda yang menyapa. Di sini ada Hasni Papal, katanya cuaca di Kampung Kiudang hujan berguruh. Masa ini santai-santai dengarkan Harmony FM dan menunggu sembang-sembang malam minggu. Jadinya Hasni Papal, jangan lupa talian 222-7236.

Itu dia lagu daripada Awi dengan tajuk lagunya Di Penjara Janji. Pastinya yang suka menyanyikan lagu tersebut pastinya mendengarkan dan menghayatinya. Dan selepas ini kita akan dengarkan juga kalau nada Awi, pastinya nada Ella. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Ella, Sembilo.

Bersama Audah selepas berita nanti, tajuk untuk malam ini adalah perangai semasa kecil terbawa-bawa sampai ke hari ini. Ha, tidak kira umur, jadinya kepada Audah, Audah boleh ikuti ke talian, Audah boleh call ke 222-7236 atau hantarkan teks WhatsApp Audah 8333941, dan pukul 10 malam nanti kita akan alihkan siaran ke studio Jubilee 1 bagi beri laluan berita 10 malam nanti.

Selama tenaga, mesyuarat APEMM seterusnya akan diadakan di Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2027. 94 graduan Kolej Pengajian Siswa Zatarbangsa IGS yang menamatkan pengajian diraikan pada Majlis Convocation Tahunan Kolej Berkenaan yang diadakan petang tadi di Kolej Berkenaan di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Dato Sri Siti Syamhari bin Pangeran Dato Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini juga menyaksikan graduan mewakili program-program akademik usahasama dari Universiti Telaga Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Lim Kok Wing dan Universiti Malaysia Sabah. Bagi memperkenalkan lagi produk pelancongan tempatan dan antarabangsa, pagi tadi berlangsung Pesta Pelancongan Seba Brunei ke-21. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burun, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok di Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex Jerudong, pesta merupakan pusat sehenti bagi para pelancong yang berhasrat untuk mendapatkan pakej pelancongan dengan pelbagai promosi yang lebih menarik dan kompetitif. Disertai oleh 39 pempamer, pesta antara lain bertujuan meningkatkan sektor pelancongan dan menyokong Tahun Mulut Brunei 2027. Sebagai usaha untuk memberi pendedahan, bimbingan serta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para peserta, khususnya dalam melaksanakan azan dan iqamah dengan betul dan sempurna, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian imarah menganjurkan bengkel azan dan iqamah bagi jawatan kuasa takmir dan pelapis imam dan bilal daerah Tutong. Diadakan dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Mukim Kudang, bengkel berlangsung di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil. Para peserta diberikan penerangan dan bimbingan berkaitan kaedah serta tata cara melaksanakan azan dan iqamah. Bengkel juga memberi peluang kepada peserta untuk perkemaskan lagi bacaan serta meningkatkan keyakinan dalam menjalankan tugas sebagai pelapis imam dan bilal di masjid masing-masing. Program Bandar Kuceria BKC akan dilaksanakan semula mulai esok 13 September dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam siaran media yang maklumkan, keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap kualiti udara semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Orang ramai dan para peniaga dinasihatkan untuk terus mematuhi nasihat kesihatan dari Kementerian Kesihatan mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan semasa menghadapi jerebu dan seterusnya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan akan terus memantau keadaan semasa dan akan maklumkan kepada orang ramai sebarang perkembangan mengenai pelaksanaan BKC dari semasa ke semasa. Antarabangsa Malaysia mengadakan rundingan dengan Nepal bagi membolehkan sampel DNA mangsa yang ditemukan dalam bencana banjir terbesar di negara berkenaan dihantar ke Kuala Lumpur. Menteri Luar Malaysia Datuk Sri Muhammad Hassan berkata langkah itu antara usaha Malaysia mempercepatkan proses menalpasti mangsa berikutan kekurangan fasiliti dan peralatan di Nepal. Tambahnya, sampel DNA daripada ahli keluarga terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih hilang sudah diambil bagi tujuan padanan. Usaha itu penting memandangkan proses pengeluaran sijil kematian bagi individu yang hilang. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian bertujuan perkukuh hubungan ekonomi antara kedua-dua negara di tengah cabar risiko geopolitik dan sekatan antarabangsa. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia akan terus mengekalkan hubungan perdagangan serta diplomatik dengan Iran. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 25% ke atas barangan dari negara-negara yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Tehran. Tambahnya, hubungan Malaysia dengan Iran kekal utuh dan terus berlandaskan ketelitian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Mayat-mayat penumpang yang terkorban dalam kebakaran feri bampiran Filipina dihantar ke sebuah pelabuhan berhampiran bandar peranginan Koron Palawan hari ini. Ketika pengawal pantai negara itu memberi amaran, bilangan kematian akan meningkat. Beberapa kemah dipasang untuk menempatkan 30 mayat yang dibawa dari feri MV Jun Estar yang terdampar bampiran lokasi pelancongan

0: selepas kebakaran meletus pada minggu lalu, membakar feri itu dalam beberapa saat. Jurucakap Pengawal Pantai Filipina menjelaskan mayat-mayat itu akan diserahkan kepada penyiasat forensik bagi pengurusan dan pengecaman sebelum membenarkan pihak berkuasa tempatan memaklumkan ahli keluarga mangsa. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda ikuti pada esok hari 7 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda. Harmoni FM 94.1 97.7 FM, kita beralih ke segmen sembang-sembang malam minggu bersama rakan jemputan kita ni. Apa kan ni tu? Sibuk lagi tu.
1: Sibuk.
0: Okey, kita kepada Auda yang ingin turut serta dalam segmen sembang-sembang malam minggu ini. Auda, catat dulu nomboran ni, 2227236. Adakah ada panggilan yang baru hari ini ataupun masih jua yang kekal? Tapi yang paling penting hari ini, Taufik.
1: Ya.
0: Mana kan dia?
1: Ada.
0: Mesti ni. Selamat datang dulu, Taufik.
1: Selamat datang. Alhamdulillah, hujan labat tadi di kampung kami, Tungku.
0: Tungku.
1: Ada banjir sedikit lah. Tapi alhamdulillah, hujan atau alhamdulillah.
0: Rahmat juga.
1: Rahmat.
0: Ni orang apa ni, jerebu pun berkurangan juga.
1: Jangan bukannya
0: juga.
1: Orang.
0: Ni orang.
1: Ni kita ni.
0: Apa ni, Taufik? Esok hari pun juga boleh nyorang, boleh nyorang lagi nyakita ni. Boleh sudah bandarku ceria, dibukakan semula.
1: Oh ya kak?
0: Sudah ku hebah-hebahkan tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Pukul 6 pagi sampai 10 pagi. Jadinya mungkin minggu lepas sudah bercuti, rehat sudah. Okey. Kita ni membuat senaman dalam rumah ataupun di gimnasium.
1: Ya, dalam hati juga.
0: Dalam hati ada taman. Benar tu. So, jadinya esok bolehlah beriadah bersama keluarga ataupun orang bersukanlah. Kenapa selalu punya orang atau? Orang lain saja bercakap.
1: Oh, ya tanya orang kan. Orang saja boyo kita ni.
0: Ya tentu. Taufik, minggu ini baru tah Yazid bersama Taufik.
1: Ya, betul.
0: Minggu lepas ada urusan yang penting yang harus diselesaikan. Terima kasih kepada rakan setugas yang menggantikan. Dan juga topik untuk hari ini ataupun tajuk untuk hari ini, perangai yang masa damit terbawa-bawa sampai ke pasar lurus kata.
1: Yang itulah tadi tanya, mengetahui ada perangai yang dulu kita tu terbawa-bawa. Sampai ke basah.
0: Artinya kalau tabiat, ulah.
1: Mana saja.
0: Kelakuan.
1: Habis kita akan ceritakan.
0: Boleh.
1: Habis kita tidak mau ceritakan, tidak apa-apa juga.
0: Tidak
1: apa-apa. Pasal kami tidak mau juga tahu.
0: Benar juga tu.
1: Mengaibkan. Tapi kalau pandai. Sekiranya yang lucu-lucu, boleh.
0: Yang cali-cali boleh?
1: Cali-cali boleh.
0: Jangan lupa.
1: Kongsikan arah kami.
0: Kongsikan.
1: 22227236 ataupun melalui talian WhatsApp kami 8333941 dan talian WhatsApp itu bukan untuk kita telefon nah. Kita telefon 22227236.
0: Pastikan lagi sekali tajuknya perangai yang masa dami terbawa-bawa sampai ke basarnya orang. Nya kita ni.
1: Topik untuk malam ini sebenarnya. Bukan kena ko. Okay, aku topik pulang.
0: Topik sama topik.
1: Yes. Dan
0: tajuk
1: bagi
0: lah, tajuk.
1: Warga TikTok yang baru masuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Harmoni FM 94.1.
0: Satu.
1: Habis kita boleh juak mengusikan dari dalam
0: TikTok.
1: TikTok. Ataupun talian WhatsApp.
0: 8333941. Saya nak ada TikTok.
1: Tidak
0: boleh. Okey, jadinya kepada Auda sekali lagi tahu tajuknya hari ini perangai yang masa dami terbawa-bawa sampai ke basar. Contoh
1: macam si Yazid anilah.
0: Kalau macam aku sendiri dari dami suka main game. Jadinya dari PS sampai ke sampai basarnya orang main game dengan phone jua dan sebagainya. Apa jua jenis game sampai ke basar.
1: Tapi belajar jawab.
0: Belajar tetap belajar. Kita budak pintar.
1: Bagus.
0: Tapi apa
1: yang bagikan masa lah kita tu sebenarnya.
0: Ngam, yang paling penting kita ni masa untuk bermain. Kalau nyawurang lagi. Kalau main game, main game.
1: Nyawurang, nyawurang macam tidak dapat kepercayaan diri, wah.
0: Iya, itu masalah tu juga. Tapi kalau topik macam mana? Apa yang biasanya dari Damit membawa ke pasar?
1: Macam selalu terpengan.
0: Pengan, okey. Boleh terima pengan.
1: Menggaruk kepala. Macam kalau sekiranya berfikir.
0: Kejap, rambut ke ataupun kepala?
1: Kepala pula. Dulu aku rambut.
0: Okey, boleh terima.
1: First attack. Attack pertama nampaknya si Aziz.

0: skor.
1: Eh cukup rehat ku ya masa cuti ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Jadinya pengen tuh itu bawa-bawa lah sampai pasar lah.
0: Sampai pasar. Macam kalau terpikir kalau kan berpikir kan mesti ku garuk. Eh betul beneran ku garuk. Oh. Aku udah realize tapi yo cara rambutnya.
1: Nah, kan.
0: Aku udah realize tapi sampai pembinian lah. Kenapa anak saya terpikir bergaruk kepala tu? Ini apa pasal itu benar?
1: Tapi bisanya pembinian yang tahu.
0: Bisa itu kita.
1: Bisa. Iya, bukan pembinian yang tahu. Jangan bini lain.
0: Jangan.
1: Itu masalah tu. Astagfirullah. Bagi kita.
0: Ninya sebakarnya. Aku saksi tu nyarambutnya.
1: Saksi.
0: Kan aku berambut dulu.
1: Caya aku tu. Caya. Yang penting ada gambarnya dulu.
0: Ada. Boleh lihat Facebook.
1: Facebook.
0: Instagram apa ada tu. Aku masih damit cute ya mengakun.
1: Siapa juga dari damit cute kan? Ngakun,
0: kalau bukan syukur. Diri sendiri.
1: Tapi bukan juga dari damit ya, sampai basaran ni juga. Bawa-bawa cute-nya.
0: Okey, adik daripada Najib kena.
1: Najib.
0: Najib kamu tunggu lurus.
1: Bolehlah terima. Najib mana kan ni? Najib tunggu.
0: Tapi aku dulu suka beli baju bula. Dulu minta balikan pat bapak sampai basar pakai duit sendiri membalik. Masa ni masa ni lah.
1: Masa ni
0: pasar lah. Artinya okay, okay. Suka membeli baju bula.
1: Oh, banyak tu dibalinya. Kalau masa FIFA itu bula tetap tu.
0: Jaga-jaga sebakar. Sebakar tu sebakar.
1: Nah, alhamdulillah. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jangan jualan bagi salam saja.
0: Ketawa terus aku mendengarnya. Kenapa ketawa tu?
1: Mesti ada sebab tu.
0: Pasal rambutku tu ada orang lain.
1: Hai. Kita ni menunggu talian
0: 222-7236. Selalunya ada.
1: Selalunya
0: Jawang yang awal tu.
1: Itu selalunya. Mesti hari ini mungkin ada Jawang nombor 1. Mungkin dia nombor 2.
0: Tu ada. Kita ada layak pemanggil seterusnya.
1: Okey, cuba. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Jawang kan?
1: Ada.
0: Waalaikumsalam Jawang.
2: Apa kita berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Apa tajuknya?
0: Tajuknya
1: apa lagi tajuknya? Perangai yang masih masa damit.
0: Terbawa sampai ke pasar.
1: Yes.
2: Perangai yang terbawa nyorang
0: bukannya kita. Jangan orang.
1: Payah ni payah.
2: Nyorang
0: jangan nyorang.
1: Nyakita. Okey, teruskan.
0: Teruskan.
2: Nyorang kada aku macam mana suka beli barang-barang. Nemu hilang.
0: Barang-barang apa?
2: Barang-barang yang diminati lah. Macam sekiranya macam beli baju, beli kasut.
1: Barang pakaian lah.
2: Barang pakaian yang diminati lah. Apa bila terlihat kan di Bali dah, mesti di Bali dah.
0: Saya juga.
2: Sampai sekarang ni wan nemu hilang lah.
0: Nemu hilang lah.
1: Dia dapat tu.
2: Nemu dapat tu. Walaupun sudah nyorang bercucu bapa wah.
0: Masih ada.
2: Masih ada ya.
0: Boleh bagi kita beli lah ya. Payah jom cakap mana. Kuluk. Kesejukan ku kita sebenarnya. Hujan dapat di luar bah.
1: Tetalun halkumnya.
0: Ini kita. Bukannya orang hanya kita. Boleh kita bagi contoh. Apa yang barang yang selalu kita balik. Walaupun kita ke kadai. Kalau kita lihat barang atau terlihat barang atau. Mesti balik.
1: Mana?
2: Beli. Kalau tidak. Itu mesti jaga lagi.
0: Apa-apa barangnya?
1: Apa contoh barangnya?
2: Macam baju.
0: Atau tak?
2: Tupi.
0: Mesti tak?
2: Jantang. Apabila dia ni meminat tu, mesti dia balik orang tu. Mesti balik.
1: Bagus je tu.
0: Bagus je.
1: Tapi kalau macam pembinaan tu memang support lah. Bagi sokongan lah. Balik tabang.
2: Ya, bininya mana saja kita nak.
0: Bagus.
1: Cuma tu tak.
0: Tapi kalau sekiranya kita kelurusan area tu lah, kelurusan area tu, ni kita berduit sekiranya. Ataupun dia cukup. Macam mana?
2: Anak
0: dia donor
2: bini
0: dulu. Ada.
1: Ada bank bergerak.
2: Asalnya berita anak pembinaan
1: kerja tu pakai kad bah. Garut
2: saja. Aku mana banyak bawa duit ke singgo. Tahu apa? Saya tu dia mah tambah dulu. Sekarang saya dibaliknya.
0: Bagus yo.
1: Nyorang. Tapi dapat sudah dibayangkan tu kita ni memang bergayanya orang. Ada fashion. Nyorang juga. Berfashion. Cuman tu. Anang kalau berjalan pun baju mesti lengkap dengan jaket mungkin ataupun ada collar. Cuman tu kita.
2: Nyorang macam tu. Aku simple saja pakai baju gata. Luar sport, kata sport. Pakai cap. Tu aku punya masa ni lah, aku punya style masa ni lah.
1: Ada gaya
2: juga. Nyorang kecuali kalau kan berjumpa seseorang atau macam jumpa baru makan
1: saja. Bagus. Nampak nyorang lagi. Orang bahawa apa kan stop kan?
2: Orang katanya ikut yang macam satu jabatan itu katanya mesti memakai pakaian yang sempurna kan?
1: Ada selara-larahnya orang.
2: Anda boleh selara-larah. Kalau nyorang kalau di arah bilik macam bilik macam tuan sukan tu katanya makan baju gata. Kalau
0: tadi
2: pakai baju kemeja memang
0: berpanah. Benar-benar lurus.
1: Jangan ya berlari dengan baju kemeja.
2: Ayo kadang-kadang
1: nyorang. Nah.
2: Apabila dalam jiwana tu nyorang dah boleh kadang-kadang pakai kasut kulit tu
0: lah. Pasal
2: boleh menjejaskan kerosakan pada lantai tu lah.
1: Nyorang
2: tu nyorang.
0: Oh nyorang lah, bukannya kita.
2: Pasal pengalaman kami lah.
0: Nyorang lah, ha?
1: Jadi pengen tu pulang nyorang aneh topik
0: ah.
1: Aduh, benar tu. Okey, selain daripada perangai membeli apa tu pakaian yang kalau baru di Bali, jadi kelakuan atau selain daripada tu ada lagi yang selalu dibawa-bawa sampai ke pasaran ni.
2: Selalu bercerita-cerita nyorang, bercerita-cerita. Juga bercerita-cerita sama kawan-kawan kan. Orang yang aku kenal macam, walaupun aku baru kenal sejam, aku sudah bercerita sama dia tu.
0: Macam kenal bertahun-tahun lah.
2: Macam kenal aku bertahun-tahun dah.
0: Tapi benar-benar.
1: Apa benarnya?
0: Ni, Usmatan ni pun.
1: Benar juga.
0: Benar. Aku pun awal-awal, mana aku berapa biasa ni aja orang ni. Sekali yang menelpon awal-awal, terus cerita macam biasa. Biasa terus aja orang lah.
2: Aku ada ke minta maaf turun jumpa topik lah. Diano ada satu restoran Diano di
0: mana?
2: Diano di Katok. Masa hari Senin ke tak? Masa hari Kamis ke tak? Makai baju hitam.
0: Kamis Katok.
2: Ada makai baju sport baju hitam bah.
1: Ada kita berjalan kan? Ada kita berjalan ni.
0: Ada. Pagi ya pagi kah?
2: Mungkin pagi kali bah.
0: Pagi. Di Katok ah.
2: Anu kali bah. Apakah sebesukan kali
0: wah? Lepas sebesukan tu kita beli barang kali wah. Lurus.
2: Aku minta maaf dia dapat aku menganggap pasal aku anu sudah terlimpas.
1: Dapat tu.
0: Hari lain ada. Ada restoran kali tu ataupun kedai runcit.
2: Jangan disabut
0: ah. Lurus tu kali.
2: 3K wah.
0: Lurus. Ngam.
2: Minta maaf deh. Dapat pun aku berjalan seminggu.
0: Nanti kita.
1: Jangan digamit-gamit bibir atau. Ya kalau topik ini dari jauh saja lambaikan tu ya. Dapat
0: tu. Ini ada sebuah karungsinya tumpi kampung mata-mata kali ini.
1: Sabut-sabutnya, tengah-tengah malam ini juga disabut-sabut.
0: Nyorang ani payah.
1: Jangan jual lepasan ni ya, telefon tu ya.
2: Nyorang ani payah
0: ni. Payah.
1: Dapat kata orang saja.
0: Kita ni atau baru ngam.
2: Nyorangnya kan.
0: Sebakar boleh. Nyorang.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih aja, Wang. Halo.
2: Kan lagu anu tadi
0: ya? Apa?
1: Lagu apa tu?
2: Lagu tadi lagu anu Semut Merah.
1: Semut Merah
0: insyaallah. Lagi kita. Masa ni kami akan mainkan lagu rock kapak dulu.
2: Okey mana saja.
1: Apa ni topik? Okay. Ni semut-semut merahnya tergigitnya. Kan gigitan semut bah. Itu tu. Habis ini bangkak membangkak ni.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. itu dia.
1: Aduh, terima kasih dengan teleponnya. Apa itu? Napa ya?
0: Okey, kita bacakan dulu ni. Okey, assalamualaikum DJ berdua. Saya Awangku Haji Izul Izudin. Dari Lumutnya. Perangai aku masa damit umur aku masa tunya dalam lingkungan 10 tahun. Dia dapat salah sikit. Menyamal. If aku menyamalnya, aku berkurung dalam bilik. Nda makan apa? Perangai pemarah pengamuk. Tapi buat masa ni alhamdulillah. Nda lagi pengamuk.
1: Memang dikuncinya tu dari luar.
0: Memang ya penyamal sikit.
1: Pasangnya mangga dari luar.
0: Tapi masa ni nda lagi

0: Indah lega.
1: Atau masa 10 tahun.
0: Bisa.
1: Perangai yang keduanya, tabiat mencuci kereta sampai
2: SKIG
1: apa tuh?
2: Sampai sekarang
1: kali ya. Okay. Sampailah sekarang suka mencuci kereta dan mengasuh kereta sampai bersinar. Wow.
2: Mengasuh.
1: Membasuh kali.

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia. Assalamualaikum, selamat terjadi buat anak buah Amal Nabiha Ahmad yang ke-29 tahun. Didoakan semoga dikurniakan yang berada di rimba. Semoga dikurniakan usia yang berkalam bermanfaat, mendapatkan kesihatan yang baik, dicukai rezeki yang berkah, dilimpahi kebahagiaan hidup yang berkah, berbahagia di samping keluarga tercinta, menjadi isteri soleha, dimudahkan segala urusan amal ibadah serta dalam lindungan Allah. Amin rabbal alamin. Ini tanya daripada Sarina. Lagi ucapan selamat terjadi, happy birthday buat Muhammad Hadi Mustaqim alias Ibob bin Hasmadi yang ke-17 tahun yang berada di Kampung Katok A. Didoakan semoga panjangkan umur yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunan, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya selalu dan cemerlang dunia dan juga akhirat, dan sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar serta adik abang-abang dan juga peradian yang berada di Kampung Katok A, Datuk Haji Omar, Mama Hajah Surati dan yang berada di Kampung Tungku Gadong. Lagi Cikgu Chot yang menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca ditutup masa ini alhamdulillah cerah dan tenang. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmony FM yang mengenali Cikgu Cho dan kepada semua keluarga sahabat anda yang disayangi. Semoga kita sentiasa semangat, sentiasa positif menghadapi segala cabaran yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Masa ini kita dalam perjalanan menuju ke negara jiran bersama anak-anak. Salam saya kepada Cikgu Cho Iskandar Adam yang berada di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutung. Sarbanun K menyapa kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi permulaan hari yang penuh keberkatan dan rahmat daripada Allah. Semoga langkah kita diberkati, segala urusan dipermudahkan. Semoga Allah kurniakan ketenangan hati dan kesihatan jiwa dan raga untuk terus beribadah dan mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin.

Mutiara kata dikirimkan daripada Cikgu Pengiran Idris yang berada di Tungku Gadung. Saya bacakan ya. Mempunyai wang itu adalah baik, tapi yang lebih baik adalah apabila kita punya sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Itu tidurnya nyenyak, cinta kasih dan persahabatan. Kalau tidak punya ilmu, samalah seperti pokok tidak berbuah. Dari itu, renung-renungkanlah katanya. Itu daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung.

Ucapan seterusnya lagi ni, ucapan selamat hari jadi buat Amal Nabiha binti Ahmad yang 29 tahun yang berada di Rimba. Didoakan semoga dipancangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi keberkatan, diberi iman dan takwa.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa

0: siapa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
3: Benar, cikgu. Sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
2: Keluarga pun ampit?
3: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
2: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
3: Artinya, bis kita jimat $2,800.
2: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
4: Jangan lepaskan peluang ini.
5: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.